naba kweri na yo mwana mchegeke okotegeko mwana korocha karamu ebingo wangu emairo bisatu oboka ali kumanya ekaramu ebingo wangu emairo bisatu arudire mureko kwesunga ente ente tibukaiga ente usuni otondonte oteko moroya otondonte oteko mudokida otondonte oteko munasi otondonte oteko muyingiria nabandi aboni babaukuma kubanga tuse ebyokulwala ndokitawuna kusyoma yalitwala mulaga omukompyuta batangaza balingirira museya bayira atya bino byetagala ndani ensoni banini syendege mulanga niko okutegeka obukaire mama naye abaseya bakayaire liiso tuli kubonabona omunsi ene enzibu naye omuntu eyetegekeire taliwonaabona taliraama omunsi eno papa webala okusomesya wakatonda akulembera omwana oyo amuwe mirembe papa webale kibumba kongereko bakweretwa gayaire ino kyova tuli kubonabona omunsi eno arawulire nze baabe kiyankolere kikyamu omukivo kyokungulira ebitabo yagulanga yuga ogula ekalamu yagulanga nseke ono wetauko munsi obika abaana babulya tete omuzeyi baba webale bakwere tusomesye baana niyekiyinza okuyamba omubulamu buno abaseeyi abagayaire niba bali kubonabona era basuukire balambi akuuma omwana wa mwinaye ode yesomeire akolera mu Kampala oba akolera mu Nairobi yatuukire igulo obaba webale kibumba koko akongereko enkabi abakwire niise takayaire kyova tuli mukulama ensi ene enzibu nokuuma omwana wa mwinawo ode yesomeire ali mu Kampala sebo yatuukire wire akwagirya kugalanda olikumugoma otuyabire kumubanza akaalina okwabaku naabaku mazima ngaibumugwaku baba isuuka oluwaitire museeya isuuke nebiiruka museeya isuuka mu Kampala olosa maisi gatonyage Kampala namanya oti walimiire Kampala naye baba mbwine kuwonanu ona Kampala nakwina tinyo

0: abagimba ne bawuugulya.
1: Naana weine nge tuli omubugosi bunu omusaiza oyo yona ali aina
2: yona yona oli aina
0: bawera okuwona ogusaiza gwefuluutira tulo
1: osisimuke osinga ogasaniwo tufa tuwaawo naani we ozwereyo aina
0: yona nabakoba nti ibo basenga okibumba omwomi naye nairukire obwiruki mu maiso ge yona nakoba
3: ebigosi binu bizwa kuni nze mundi yakoma maizi n'olwazi lwasirika
0: abagimba batiire okuuma yona mu maizi amaizi negeyongere n'okwejumbya engulu mpunga nabitirira
1: banange tumukwate tumulutye mu maizi
0: babeire okuwona ogumpunga neguwaaku ali mu maito kyabairewo ogumala gunene gwasamya omunwa negumumira ogundi kiirya gwabaire gunene ino omu kidaya kyagumale kintu nikyabaire kifo omuntu mwasobola okuba oyona natandika okwesengerera okibumba we nakoba
3: o nakwesenga era naakolera nga byene byene otakanza okukolera mmaite nti nio wenka oyinza okumponya
0: okibumba naawona nti oyona yemenyere nakoba omale tosesema yona kwitale saizi yazwire omu maizi okubukalu natandika okwiruka mangu yino gye bamutumire nakoba abantu nti okibumba abasalira omusango abantu bangi nibamenyeka nibatula ebibi byabwe gire ekibumba kibumba nawulira okwegayirira kwabwe nabasaasira abo bonabona abamenyekere okibumba nabawonya okubatwala mu geena obanga okibumba basaasire nabawa enkabi alina ekyabakoba akoba
3: osetukiremu otwale ekibono kya kibumba